0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM. Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pilihan Maria. Untung Yesus Kristus tidak lahir di Cina, Jepang, atau bahkan Amerika. Mengapa demikian? Karena jika iya, maka kemungkinan besar dia tidak akan sampai dilahirkan. Di ketiga negara yang saya sebutkan tadi, rasio jumlah aborsi dibandingkan dengan kelahiran akan membuat kelahirannya membawa banyak masalah. Mari kita renungkan secara singkat situasinya. Pertama, kehamilan Maria adalah sebuah aib. Ia belum menikah. Bahkan Matius dan Lukas pun yang menuliskan cerita yang indah tentang kelahiran Yesus di Bethlehem, mengakui bahwa Yusuf, tunangan Maria, merasa malu karena kehamilannya. Ini terbukti dengan fakta bahwa ia ingin menceraikannya diam-diam. Hanya Allah yang tahu berapa banyak bayi yang tidak pernah dilahirkan karena tekanan yang dirasakan oleh ibu yang kehamilannya tidak direncanakan atau diinginkan sehingga menjadi aib bagi keluarganya. Meskipun sebagian orang menganggap aborsi diam-diam sebagai solusi atas aib itu, trauma dan cerita dalam hati seorang ibu yang berpikir anakku seharusnya sudah berumur sekian tahun sekarang saat tiba tanggal ulang tahunnya, tahun demi tahun, akan terus dialaminya seumur hidup. Yusuf tahu bahwa ia bukan ayah anak itu, dan meskipun ia adalah seorang yang baik dan saleh, ia hanya baru bisa yakin sepenuhnya bahwa anak itu dijadikan oleh Roh Kudus setelah seorang malaikat menampakkan diri kepadanya. Selanjutnya, pertimbangkan fakta bahwa Maria dan Yusuf sama-sama miskin. Lukas menyatakan dengan jelas bahwa meskipun Maria kaya dalam kebenaran, ia miskin secara jasmani. Bagaimana kita bisa tahu hal ini? Ini bisa disimpulkan dari persembahan mereka yang tidak seberapa saat penyerahan Yesus di Bait Allah. Lihat Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 27. Yusuf adalah tukang kayu, seorang pekerja kasar, dan Maria hanyalah seorang gadis biasa yang mungkin hanya berumur belasan tahun. Sesungguhnya secara ekonomi mereka tidak mampu untuk memiliki anak saat itu. Semua orang tahu bahwa saat menikah, Anda ingin bisa memiliki waktu untuk menyiapkan rumah dan membeli barang-barang yang diperlukan, bukan langsung direpotkan dengan mengurus bayi. Anak yang dikandung Maria ditakdirkan untuk mengubah nasib umat manusia. Namun sesungguhnya, semua anak adalah hasil pekerjaan tangan Allah yang menggabungkan 23 kromosom dari masing-masing orang tuanya, menciptakan seorang anak yang merupakan gabungan dari gambar dan rupa kedua orang tuanya, yang berpotensi memiliki masa depan penuh berkat bagi umat manusia. Juga ada faktor lain yang banyak dianggap sebagai alasan untuk menggugurkan kandungan. Dunia tempat tinggal mereka penuh dengan kekacauan dan kekalutan. Saya tidak ingin melahirkan anak saya ke dalam dunia yang begitu kacau. Demikian alasan seorang wanita muda ketika menggugurkan janinnya. Di sebagian besar wilayah di dunia, aborsi dianggap sebagai solusi bagi kehamilan yang tidak diinginkan dan dianggap membawa aib. Masalah keuangan memperparah kemiskinan dan menjadi gangguan bagi rencana hidup mereka. Jika Maria mempertimbangkan faktor-faktor tadi, kemungkinan besar Yesus yang seharusnya membawa pemulihan umat manusia dan penebusan bagi jiwa kita tidak akan dilahirkan. Sebuah renungan sebagai penutup. Pendapat yang tadi saya beberkan hanyalah hipotesa saja. Namun, realitas dari aborsi bukanlah sekedar hipotesis, melainkan sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Selain dari masalah menghilangkan sebuah nyawa, kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Apakah saya dengan menggugurkan kandungan melawan keinginan Allah? Jika iya, maka saya berarti sudah memutuskan sesuatu yang seharusnya hanya berhak diputuskan oleh Dia. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Petra FM.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi. Dan sekarang kita sudah masuk di tanggal 3 Juli tahun 2026, sahabat Petra. Hari ini hari Jumat, cepat sekali sahabat Petra. Sepertinya kita baru masuk di awal minggu, di hari Senin kemarin. Tetapi waktu juga berjalan dengan cepat, seiring dengan banyaknya aktivitas, kesibukan yang mungkin kita lakukan. Semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan, dan semoga sepanjang minggu ini sahabat Petra bisa merasakan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita, sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami dan juga merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Tentu ini menjadi keindahan bagi kita di pagi hari ini. Hari ini ada beberapa request yang masuk ya di Radio Petra. Ada dari Pak Hari, ada Bu Sri Rahayu, ada Pak Edi Rahmanto, ada Bu Ana Rawati, juga ada Pak Herianto juga, dan sahabat Petra yang lain, Bu ya. Dan ini menjadi bagian yang menarik sahabat Petra, karena embun pagi kita ini kita miliki bersama-sama. Dan tentu ini menjadi berkat. Semoga sahabat Petra terus diberkati melalui program Bun Pagi hari ini. Khusus untuk Pak Adi Rahmanto mengirim banyak pesan untuk sahabat-sahabat Petra. Ya, untuk Bapak Pendeta Emeritus Martono Poncadi, Bapak Pendeta Yulius Setiawan, Bapak Emeritus Sulindro, lalu ada Bu Kristahulu, lalu untuk Pak Dian Tanwikara, Pak Pendeta Hadian Tanwikara, Ibu Pendeta Emeritus Sherly, ya, kemudian juga ada untuk Pak Basuki, Pak Kuat Santoso, Pak Andri, Pak Mulyono, Pak Bekti, Pak Kisworo, Pak Ruswiyati, Pak Saris Tiasa, dan untuk Pak Han, untuk Pak Afus, untuk Pak Irwan, Bu Umi, ya, Mbak Sari, terus kemudian ada juga ada Bu Mbak Cici, ya, Mbak Ari, ya. Lalu ada Pak Tri, ya, Bu Endang, ya, Bu Tuti, Bu Popi. Banyak sahabat Petra di sini disebutkan oleh Pak Edi Ramanto. Ya, semoga sahabat Petra bisa terus diberkati dengan program-program yang kami tayangkan. Juga sahabat Petra yang lain, jika Anda masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami tunggu sahabat Petra di hari Jumat yang gembira ini. Dan bagi Anda yang sudah mengawali hari ini dengan aktivitas-aktivitas pagi dan mungkin sekarang sudah mulai berangkat bekerja karena ini sudah pukul 7 lebih 26 menit, kami berharap segala sesuatunya lancar sahabat Petra, dan Anda selalu diiringi dengan kekuatan inspirasi baru, khususnya dengan ditemani Bun Pagi sahabat Petra. Kita lanjut Bun Pagi kita sahabat Petra. Ada satu request tadi dari Pak Hari, dari Fandi Santoso, Aku Masih Punya Tuhan.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To dag cage sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
6: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuhan memberi lebih dari yang kita pikirkan. Sahabat Petra, kadang kita merasa doa-doa kita terlalu sederhana atau masalah kita terlalu besar. Kita hanya berharap Tuhan memberi sedikit kekuatan untuk bertahan atau sedikit bantuan agar tugas selesai. Efesus 3 ayat 20 berkata, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak. Dia tidak hanya menjawab doa kita, tetapi sering memberi melebihi yang kita sangka. Kekuatan yang baru, damai sejahtera di hati, dan bahkan jalan keluar yang tidak terduga. Hari ini, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Serahkan semua kekhawatiran dan rencana kita kepada Tuhan, dan percayalah, Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang luar biasa. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan lebih daripada yang kupikirkan. Peganglah tanganku hari ini dan nyatakan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
4: 105,7 Petra FM.

Masih di Mbun Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 43 menit. Ada satu kabar gembira di hari Jumat ini sahabat Petra. Mana Kampus membuka program belanja luar biasa murah, spektakuler ya, dengan berapa item barang yang dijual lebih murah dari biasanya sahabat Petra. Di sini ada beras SPHP yang harganya 58.800-an sahabat Petra untuk ukuran 5 kilo ya. Lalu ada minyak goreng Rose Brand 2 liter yang biasa dijual 42.800-an dijual 39.700-an sahabat Petra. Lalu ada Indomie mie goreng jumbo cabai hijau yang biasanya dijual 3.700-an. Kemudian di Mana Kampus hari ini dijual 3.300-an sahabat Petra. Lalu ada tepung bumbu sasa yang biasanya dijual 6.300-an menjadi 4.700-an. Ada kopi kapal api yang biasanya dijual 19.400-an, sekarang ini dijual 8.200-an sahabat Petra. Lalu ada Gentle Gen deterjen liquid botol yang biasanya dijual 18.100-an menjadi 14.500-an. Ada juga sabun Sinsui yang biasa dijual 21 ribuan menjadi 16.900-an. Kemudian ada tisu Montis yang biasa dijual 19.000 sekian menjadi 10.500-an. Dan juga sabun cuci piring ekonomi yang biasa dijual 8.200-an menjadi 6.700-an. Tentu ini menjadi belanja luar biasa murah bagi kita semuanya jika Anda ingin mengisi kebutuhan harian Anda di Mana Kampus sahabat Petra. Periode belanjanya tanggal 3 sampai 5 Juli. Jadi hari ini hari Jumat sampai besok Minggu sahabat Petra, Anda bisa berkunjung atau berbelanja di Mana Kampus terdekat untuk mendapatkan harga-harga yang luar biasa murah ini. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita, dan kami berharap Anda masih setia bersama dengan kami sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sahabat Petra. Ada satu lagu dari Jacqueline Kolose, Tuhan Benteng Hidupku.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama tentu saja. Dan kami berharap sepanjang hari ini sahabat Petra sehat dan semangat dengan inspirasi dari Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Marah dan akhirnya bertengkar dengan pasangan merupakan hal yang sudah biasa dalam sebuah hubungan. Siapa yang tidak pernah marah? Hampir semua orang di dunia ini pernah marah, dan hal itu wajar. Namun, tidak sedikit sikap marah tersebut membuat orang lain atau pasangan Anda menjadi tidak nyaman dengan sikap yang sering Anda lakukan. Ketika pasangan Anda mulai marah-marah dan emosi, berikan dia waktu untuk sendiri. Anda pun harus menahan diri, jangan mudah terpancing dengan kemarahannya. Berikan waktu beberapa saat agar situasi lebih terkendali dan memiliki waktu untuk merefleksikan, menata emosi kembali. Jadi, tidak hanya pasangan yang perlu merefleksi diri, Anda juga perlu. Cobalah untuk merefleksikan diri atau mengoreksi diri. Mungkin ada beberapa sikap Anda yang tidak disukai oleh pasangan Anda sehingga membuat pasangan Anda menjadi marah. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Kakek berusia 10 tahun.

0: Dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?" "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu." "Loh, memangnya berapa umur kakek?"
1: "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun."
0: "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan."
1: "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi, 60 tahun yang telah dilewati, jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini."
0: Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?"
1: Sambil menghela nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satupun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?"
0: Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. "Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemen waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hukuman sang bangsawan.

0: Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan sehelai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal, rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah, ibu, dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi. Spirit pagi.
4: Spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Hocai tangsia. Hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah, dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya, yakni semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah, dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah, sebenarnya rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian." "Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Hocai tangsia. Hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupanmu. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata,

Terima kasih, Guru. Saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini, sekaligus menikmatinya. Saya pamit, Guru.

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Ho Chai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu ending-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua,

0: lupa, lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

Okay, that's a wrap.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hai, kamu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag kejasindo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota PT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh.

Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya masuk pada bagian kedua dari Mazmur 13 ayat 1-6, damai dengan Allah. Ada tiga unsur di dalamnya kita bisa damai dengan Tuhan. Unsur yang pertama, saudara, pada kasih setiamu aku percaya. Ya, saya ulangi lagi, kasih setia itu adalah terminologi perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru bukan kasih setia, tetapi kasih karunia. Dalam perjanjian baru, beda. Setia itu adalah usaha orang untuk membuktikan kepada Allah, Tuhan, lihat, hamba setia lo Tuhan kepadamu. Kemarin saya memberi contoh Abraham, sampai usia 100 tahun baru dikasih anak. Kalau dia menikah umur 16 tahun, saudara, maka berapa lama dia menanti? 84 tahun. Saudara, dia menanti seorang anak, itu pun sudah dijanji oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, itu pun sudah dijanji. Tetapi dia sebagai orang perjanjian lama, dia setia kepada Tuhan. Dia kasih tunjuk kepada Tuhan, Tuhan, hamba tetap setia. Hamba saben pagi tetap menyembelih korban kepadamu. Bayangin, 84 kali 365 hari kali 1 ekor. Satu. Anak lembu 1 tahun berwarna putih mulus tanpa cacat dan tanpa celah. Bayangin, berapa duit itu. Tetapi dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Dia tidak mau satu hari pun lowong di mana dia tidak bisa kasih korban. Pada perjanjian lama, setia. Di mana orang harus membuktikan total sama sekali. Baru Tuhan berkenan kepada dia. Perjanjian baru tidak. Karunia. Saudara tidak bisa korban. Saya tidak bisa berbuat sesuatu yang istimewa seperti Abraham. Tetapi saya berserah dan saya bertobat kepadanya. Ini perjanjian baru. Lalu dia mengampuni dosa saya. Dia memberikan kasih karunia kepada saya. Tanpa perbuatan apapun dari pihak saya. Itu sebab orang selamat karena iman kepada Tuhan. Bukan karena hal-hal yang lain. Itu perjanjian baru. Saya mau tanya, saudara senang hidup di perjanjian lama atau perjanjian baru? Saudara, di perjanjian baru. Amin. Di mana saudara dan saya boleh memiliki dalam hidup kita ini, saudara, kasih karunia. Tuhan, hamba belum bisa berkorban, tapi Engkau akan memberkati untuk hamba bisa berkorban atau mengembalikan persepuluhan atau melayani Engkau. Tuhan bilang, oke, aku pegang janjimu. Sekarang kamu belum bisa, never mind. Aku tetap menerima penyerahan dirimu kepadamu. Aku akan memberi kasih karunia kepadamu, anakku, supaya kamu bisa mengembalikan persepuluhan, supaya kamu bisa berkorban, supaya kamu bisa melayani jiwa-jiwa, supaya kamu bisa setia berbakti dan melayani aku. Itu Tuhan dalam perjanjian baru. Jadi damai dengan Allah adalah supaya saya dan saudara membuktikan. Katakan, saya harus bisa membuktikan bahwa saya adalah penerima kasih karunia Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Damai dengan Allah adalah buatlah mataku bercahaya. Dan orang yang matanya gelap, matanya dosa, adalah orang yang konflik dengan Allah. Hanya mereka yang matanya jernih, matanya bersinar, adalah orang yang berdamai dengan Allah. Karena dia memiliki sinar wajah dan mata daripada Tuhan ada di dalam hidup dia. Saudara, nah ini akan kita pelajari nanti tiga hal ya. Yang ketiga, pandanglah dan jawablah aku. Saudara, pada akhirnya orang-orang yang percaya pada kasih setia Tuhan, orang-orang yang minta matanya bersinar kembali, dia akan dijawab oleh Tuhan. Yang senang, beri tepuk tangan bagi dia. Kita masuk pada damai dengan Allah. Saudara, damai dengan Allah. Roma pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya. Mari kita akan baca dari judulnya. Ya, semua ya. 1, 2. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi saudara, apa yang saya dan Anda harus perhatikan? Kita menerima pembenaran. Katakan, saya menerima pembenaran. Saudara, kenapa Tuhan yang harus membuat pembenaran? Pembenaran itu artinya kita itu salah, berdosa, tetapi dibenarkan. Gak masuk akal kan ini? Ini kan gimana ini Tuhan? Engkau kok tidak adil? Aku ini orang dosa, engkau benerin. Jangan khawatir, aku tetap adil. Aku tidak begitu saja dengan omong membenarkan kamu. Aku berkorban daging dan darahku dipecah-pecah dan dicurahkan ke dunia supaya kamu yang berdosa, kamu yang kotor, kamu yang tidak layak masuk ke sorga, kamu bersih 100%. Itu aku yang membenarkan. Bukan dengan omongan doang, tapi dengan perbuatan pengorbananku. Dari sini saja saya ingin menantang saudara. Apakah saudara sok banget kepada Tuhan? Engkau diampuni dosamu, engkau enggak dihukum oleh Tuhan, entah engkau tetap melawan kepada Tuhan. Engkau tetap berbuat dosa. Engkau tetap keduniawian. Siapakah kau? Kalau sampai anugerahnya stop dalam hidup saudara, sama sekali berhenti. Saudara, engkau mau teriak-teriak, mau nangis, mau puasa, mau datang ke gereja, mau tinggal di gereja sekalipun, tapi saya tidak akan izinkan. Saudara, engkau akan percuma. Itu sebab saudara mesti tahu, kalau kita sudah menerima kasih karunia, Tuhan membenarkan kita orang. Kita enggak bisa membuat benar diri kita sendiri. We will never will be in truthness, righteousness, and upright before God. We will never and never. We just surrender our life and we receive from Him all the mercy, the grace, and the wonderful love of Jesus Christ on the cross of Calvary. That's all. Maka saya dan saudara bisa menerima pengampunan dosa. Kalau kita sudah diampuni dosa, segitu hebat cinta Tuhan. Katakan, segitu hebat cinta Tuhan kepada saya. Saya harus membalas cintanya. Kenapa saya bisa damai dengan Allah? Bukan karena saya baik, tapi karena Dia berkorban buat saya. Jadi saudara mesti tahu, kalau sudah begitu dicintai Tuhan, jangan saudara itu ngelunjak. Nyadar, aku siapa kok sampai Yesus Juru Selamat manusia, Putra Allah ontang-anting yang tunggal diturunkan ke dunia untuk menebus dosaku, dan aku bisa damai dengan Allah, mengampuni semua dosaku walaupun aku salah, tapi dibenarkan oleh Dia. Itulah namanya kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Harusnya kita itu, kalau Tuhan tidak sayang sama saudara, sama saya, kita tidak mengalami pembenaran. Kita dibiarin cacat dengan dosa sampai kita mati, kita masuk dalam api neraka. Tetapi Dia sangat cinta kepada saudara dan kepada saya. Semua katakan, hari ini saya harus mengambil keputusan untuk saya datang kepada Tuhan, meminta ampun, makan perjamuan kudus, dan saya dibaharui menjadi anak Tuhan yang suci, yang rohani, yang akan membawa saya dan isi keluarga saya yang saya cintai untuk masuk ke sorga. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

Sobat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274 885 481.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: From Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Mentari, Sobat Petra. Sebuah judul yang saya pilih sengaja untuk memberikan semangat seperti mentari yang hari ini cukup cerah dan cenderung panas, Sobat Petra. Mudah-mudahan panas yang enak untuk Sobat Petra semuanya yang sedang melakukan segala aktivitasnya di siang hari ini. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Sobat Petra yang mau request boleh silakan ke 0856 0202 4567.

Sahabat Petra masih di Gita Prima, sebuah lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai. Sekaligus tadi juga memenuhi untuk Sahabat Petra, spesial buat Mbak Reni di Jakal katanya minta lagunya Padi, Kasih Tak Sampai. Ya, memang kadang-kadang ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, yang namanya cita-cita, harapannya semuanya terlaksana gitu. Tapi pada suatu peristiwa ada sesuatu yang dari 5 keinginan ada 2 bahkan 3 kadang-kadang tidak sampai, tidak bisa keturutan. Dan itu dialami semua orang, dan tentu saja mudah-mudahan untuk sahabat Petra semuanya kalau hubungannya dengan kasih bisa sampai gitu. Dan yang menarik sahabat Petra, ada yang namanya kasih atau cita-cita atau keinginan yang kesampaian tapi menjadi sebuah hal yang menjadi bumerang, menjadi anti-klimaks. Saat ini kita semuanya sedang mengikuti sebuah event dunia yang namanya Piala Dunia, sahabat Petra. Dan tentu saja sebuah event yang diharapkan oleh semua orang, terutama dari negara-negara masing-masing ya, negara tercinta mesti akan mengunggulkan negaranya tersendiri-sendiri gitu. Dan tentu saja di situ ada yang kesampaian tujuannya melewati sesi-sesi yang dijalani, tapi ada juga yang pasti gagal ya, yang terbukti negara-negara yang gagal sudah pada pulang. Contohnya kalau yang dari Asia ada Korea, ada Jepang, kemudian kayaknya apalagi masih ada beberapa ya. Kemudian negara lain yang pulang juga, yang tadi pagi pulang, misalnya yang melawan Portugal ya, melawan Portugal dan kalah, yang pulang yaitu Kroasia, kemudian satu lagi baru saja tadi selesai jam 11 atau jam 10-an ya. Sekilas saya lihat antara Swiss juga Aljazair juga salah satunya harus pulang dan Swiss yang menang gitu. Hal yang menarik di situ, dan bagi yang kalah yang harus pulang ke negaranya karena memang realitanya begitu ya, memang harus pulang. Walaupun dengan proses kesedihan, ada yang nangis, ada yang saking sedihnya gitu. Persis yang dialami oleh kita semuanya, sahabat Petra, yang ketika kita mengalami sebuah momentum, sebuah kegagalan, sebuah kesedihan ditinggalkan dan sebagainya. Tadi kalau bahas lagunya Padi, Kasih Tak Sampai. Kasih Tak Sampai sampai sampai kemana-mana gitu. Artinya menjadi sebuah contoh, sebuah kegagalan kalau mau diartikan memang sebenarnya adalah sama persentasenya dengan sebuah kesuksesan gitu. Kemungkinan bisa gagal dan kemungkinan bisa sukses gitu. Sebuah fenomena menarik kalau sepak bola ini sahabat Petra, yang menarik adalah kalau namanya kesuksesan tentunya kalau kita sudah menjadi di titik puncak gitu. Titik puncak itu artinya di titik di mana menjadi juara gitu ya, dan ini masih cukup jauh, masih pro ke arah kalau sepak bola dunia yang kita nikmati masih di arah-arah semifinal ya, atau menjelang ke sana gitu. Ada beberapa masih proses seleksi gitu, tapi namanya sepak bola sahabat Petra, kebahagiaan memang benar-benar relatif sahabat Petra. Ternyata kebahagiaan sebuah negara itu sama juga dengan kebahagiaan kita, sangat relatif. Belum juara tapi sudah heboh sahabat Petra, tapi mereka benar-benar mensyukuri sebuah langkah yang sudah dijalani oleh negaranya gitu. Jadi saya mau melihat contoh ketika sebuah negara yang bernama Meksiko, sahabat Petra, belum juara, sahabat Petra, tapi udah lolos mengalahkan mengalahkan lawan-lawannya dan lolos, baru lolos ini ya, lolos 16 besar. Sekali lagi belum juara 1, 2, 3 bahkan gitu, tapi masuk 16 besar Piala Dunia 2026
Bagi negara Meksiko, ini saya memberi contoh salah satu, bukan menyepelekan untuk masuk 16 besar sudah memang disyukuri dan memang menjadi sebuah perjuangan yang dahsyat. Kalau dalam hal ini sepak bola dunia ya, karena mungkin sudah melalui berbagai perjuangan melawan tim-tim yang menjadi lawannya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah sahabat Petra, perayaan keberhasilan Meksiko lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 ini sayangnya berujung tragedi ketika 4 supporter tewas dan 3 lainnya mengalami sesak nafas akut akibat berdesak-desakan di tengah kerumunan massa yang mencapai 1 juta orang di Mexico City, sahabat Petra. Ya, di sini membuktikan bahwa kebahagiaan, kesuksesan memang relatif dan kadang-kadang kalau tidak terkontrol bahkan menjadi sebuah bumerang, menjadi sebuah tragedi ya. Dan tentu saja ini juga menjadi wawasan, menjadi pengalaman buat kita semuanya dalam mensyukuri sebuah peristiwa atau istilah awamnya apa ya, gembira gitu karena mencapai sesuatu ya. Tapi kita diingatkan ternyata memang tidak boleh lepas kontrol, takabur kasarannya, lepas kontrol kemudian lepas kendali. Buat apa bahagia akhirnya ketika kita mendapatkan sebuah tragedi, ada korban jiwa yang tewas gitu. Dan tentu saja kejadian di Mexico City ini sahabat Petra, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi di negara-negara lain. Ya, dengan sebuah kebahagiaan, kesuksesan ketika negaranya sukses gitu. Siapa yang tidak senang gitu? Sebuah negara atau negaranya tercinta bisa maju terus, walaupun belum final, maju terus dan lolos. Tidak bisa dipungkiri karena sepak bola ini menjadi sebuah cabang olahraga yang menciptakan, mau diakui, adalah fanatisme yang sangat tinggi. Di Indonesia saya kira juga begitu ya. Artinya ketika ada sebuah event di mana melibatkan tim kita Indonesia, pasti dengan gegap gempita gitu, dengan sekar suka, dengan gembira akan mendukung, dengan menciptakan kelihatan sebuah apa ya, kalau boleh dikatakan fanatisme yang positif gitu, sehingga mendukung dengan total gitu. Dan sebuah pertanyaan, kenapa olahraga sahabat Petra, khususnya sepak bola itu bisa menciptakan fanatisme yang begitu kuat? Ya karena sahabat Petra, olahraga ini, artinya olahraga sepak bola ini memang harus diakui, kalau kita melihat sebuah pertandingan sepak bola dibanding dibanding olahraga lain, benar-benar bisa tanpa disadari atau disadari yang menyadarinya, ini menyatukan identitas sosial. Siapapun kita, berbagai background, kita abaikan, lebur semuanya jadi satu untuk Indonesia misalnya. Nah, Meksiko juga begitu gitu kemarin dengan kegembiraannya masuk 16 besar gitu. Juga sepak bola ini sahabat Peter ternyata juga memberikan rasa memiliki apa kalau istilahnya sense of belongingnya sangat tinggi gitu, sehingga itu tadi bisa menciptakan sebuah rasa fanatisme yang tinggi. Dan juga sepak bola ini juga memicu pelepasan emosi yang intens secara komunal sahabat Petra. Makanya tidak heran kalau sebuah negara mencapai sebuah titik tertentu dengan kemenangannya bisa menjadikan sebuah event di negaranya rasa gembira, walaupun itu belum juara sahabat Petra, baru satu langkah gitu. Hebatnya sepak bola di situ, dan mungkin bisa kita tiru secara personal. Artinya semangatnya ya, kalau kita lagi jatuh ya semangatnya tinggi gitu. Kita bisa jadikan semangat sepak bola, fanatisme menjadi sebuah semangat pribadi untuk mencapai sesuatu yang hebat gitu. Tidak lekang oleh sebuah kegagalan.

0: prima. Chi da prima? Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Sahabat Petra masih di Gita Prima. Sebuah lagu dari Bayang-Bayang, dari Karimata, judulnya Bayang-Bayang. Lagu ini sudah cukup lama, Sahabat Petra, dan menjadi salah satu lagu juga yang tidak kalah secara lagu, secara judul, secara aransemen dengan lagu-lagu sekarang. Ya, sedikit jazzy kalau boleh saya bicara ya, saya boleh ngomong gitu. Tahun 88, Sahabat Petra, sudah cukup lama. Saya nggak tahu Sahabat Petra ada yang pernah mendengarkan belum gitu. Tapi paling tidak ini sebuah informasi dan menjadi variasi ya. Kalimat yang sering saya sampaikan, lagunya bukan itu-itu saja. Masih di Gita Prima, dan Sahabat Petra masih bisa request. Mbak Ita juga terima kasih sudah request. Minta lagunya siapa tadi? Niagara ya, Tali Kasih. Sudah saya siapkan, nanti bisa didengarkan. Salam buat semuanya katanya. Baik, dan Sahabat Petra, sebelum dilanjut saya diinformasikan untuk Sahabat Petra semuanya yang masih mau belanja kebutuhan sehari-hari. Ini ada periode tanggal 3 sampai 5 Juli 2025. Sekali lagi, ada 2 hari periode 3 sampai 5 Juli dari mana kampus yang mempunyai program luar biasa murah gitu. Ada beberapa item yang dengan harga spesial ya, Sahabat Petra, untuk bisa beli hari ini, hari ini Jumat 3 Juli 2026 sampai hari, kalau tanggal 5 berarti hari Minggu ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Beberapa item akan saya informasikan untuk Sahabat Petra semuanya. Salah satunya adalah beras medium 5 kg dengan special price gitu, 58.000 sekian. Kemudian ada Indomie mie goreng cabai hijau jumbo, Sahabat Petra. Indomie ini yang biasanya 3.700 sekian menjadi 3.300 sekian. Kemudian yang butuh kopi kapal api special bag gitu, biasanya 19.000 sekian menjadi 18.000 sekian gitu. Yang membutuhkan pembersih sabun dishwash liquid gitu, Sahabat Petra, ekonomi ini cukup lumayan turunnya, Sahabat Petra, spesial apa murah gitu, hanya di mana kampus periode 3 sampai 5 Juli 2026 yang biasanya 8.000 sekian menjadi 6.000 sekian. Kemudian untuk tisu Montis yang biasanya 19.000 sekian menjadi 10.500. Satu lagi, Sahabat Petra, yang butuh Shinsui Body Cleanser Refill yang biasanya 21.000 sekian menjadi 16.900. Hanya di mana kampus, Sahabat Petra, spesial murah periode 3 sampai 5 Juli 2026. Ya, hari Jumat hari ini, mulai hari ini sampai hari Minggu. Masih ada beberapa item mungkin bisa ditanyakan di toko sekalian belanja, Sahabat Petra, di mana kampus ya, silakan, semuanya hanya di mana kampus, luar biasa murah, mana kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
0: Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 34 menit. Seperti biasa, kita akan mendengarkan satu lagu dari Kus Plus ya, untuk mengenang atau mengingat kembali bahwa ada sebuah lagu atau sebuah band yang legendaris sampai saat ini dan disuka oleh siapa saja, lintas generasi, lintas gaya. Tapi dengarnya satu saja, sahabat Peter ya. Paling tidak kita pilih yang bagus gitu, yang hits gitu, dan tentu saja mempunyai misi membuat sahabat Petra yang lagi bersedih gitu. Walaupun ini sering beberapa kali saya putar ya untuk sahabat Petra semuanya. Kadang-kadang kita memerlukan sebuah lagu untuk ngedrill ya. Kita harus kadang-kadang perlu didrill biar selalu ingat yang baik-baik, yang diingatkan, yang selalu menikmati sesuatu yang misalnya itu negatif, jangan sampai itu teringat terus gitu. Makanya diperlukan sebuah kata-kata atau bahkan lagu gitu yang positif agar kita tidak misalnya lagi sedih, tidak sedih terus, karena kadang-kadang kita perlu menikmatinya ya dengan nyanyian biar ingat tidak susah terus, sahabat veteran.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24 567, 0274 885 481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Betra, Karimata, sebuah kelompok grup yang menarik ya di tahunnya gitu, kisah kehidupan. Tadi pas juga diminta oleh Mbak Citra di KM2 katanya. KM2 mana ya? KM2 gitu. Mudah-mudahan senang, dan lagu ini memang apa, sekali lagi salah satu lagu yang sudah cukup lama tapi mempunyai karakter yang memang mewakili kekinian, jadi tidak akan jauh beda dengan lagu-lagu yang saat ini ada gitu. Karimata, kisah kehidupan. Spesial buat Mbak Rita, mudah-mudahan senang dan bisa flashback beberapa saat gitu. Sahabat Petra, kalau kita bicara sepak bola sekali lagi ya, banyak dulu para tokoh misalnya Romo Sindu, kemudian Gus Dur almarhum, selalu bercerita kehidupan ini melalui sebuah permainan yang namanya sepak bola gitu. Jadi bisa dilihat dari secara kultur, secara budaya, dari berbagai filosofis dan macam-macam gitu. Memang sekali lagi sepak bola ini memang mempunyai apa ya, sudut pandang yang lebih luas, atau mempunyai apa namanya, hal-hal yang bisa mencakup semua, mewakili semua gitu. Makanya sepak bola sekali lagi tadi disampaikan bisa menciptakan fanatisme ya, karena sekali lagi bisa menyatukan identitas sosial, memberikan rasa memiliki bareng-bareng, dan memicu pelepasan emosi gitu. Jadi ikatan identitas kelompok ini menimbulkan sebuah fanatisme yang bukan main, sahabat Petra. Ya, memberikan ruang bagi seseorang untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu. Kemudian juga bisa menjadi sebuah kebutuhan emosional dalam sepak bola, karena ketika menang gitu bisa memicu produksi dopamin yang menciptakan euforia istilahnya gitu, yang kegap gempita. Sementara kalau kekalahan memicu rasa empati dan solidaritas. Jadi emosi yang naik turun ini sebenarnya menciptakan ikatan

itu. Mudah-mudahan sahabat Petra, ya walaupun kalau kita bicara sepak bola kita sendiri Indonesia masih dalam perjuangan, mudah-mudahan ya seiring tidak harus melalui sepak bola tapi melalui gaya-gaya kita dalam rasa memiliki dan kebutuhan emosional yang sama terhadap negeri kita tercinta ini bisa menyatukan ya, sehingga menciptakan ikatan psikologis yang adaptif untuk Indonesia tercinta. Bukan main, sahabat Betra dan sisi lain. Kalau bicara sepak bola juga ada juga yang selain pemain, selain wasit juga ada komentator ini. Banyak orang yang protes, banyak ngomong gitu, coba jadi pelaku gitu. Itu sama saja gitu ketika kita menghadapi orang-orang yang sukanya mengomentari hal-hal yang kadang-kadang tidak pas gitu. Nah, itu seninya juga di situ. Tapi ada juga yang komentator karena memang mempunyai kapasitas dan dia pernah menjadi pelaku. Sama dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bertanya kepada seseorang tentang bagaimana sih mendekati seseorang gitu. Tapi kita bertanya kepada orang yang belum pernah. Nah, akhirnya menjadi sebuah teori. Tapi tidak apa-apa sahabat Betra, namanya komentator, ada kalanya kita juga apa namanya tidak selalu gitu. Komentator itu tidak selalu lebih pintar daripada pelaku. Jawabannya iya, tidak gitu. Jadi, tapi sekali lagi kita perlu orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang membantu kita dalam untuk mendapatkan sebuah masukan gitu. Kita perlu masukan gitu ya, yang kadang-kadang hal sepele dan kadang-kadang bisa didapatkan dari orang-orang yang mungkin kita tidak anggap penting. Saya pamit sahabat Petra, pastikan segalanya hari ini lebih baik dibanding kemarin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yang besok libur, selamat berlibur. Yang tidak, selamat terus beraktivitas dengan sempurna, dengan lebih baik. Dan tentu saja terus menjaga kesehatan sahabat Petra. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856 0202 4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. tidak ada gambar, kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
7: Petra FM.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Petra FM.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: Pak, lagi sibuk nggak temenin Mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin Mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Petra FM.

Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari 1 penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Karmulagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag Kaja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mujintesin, hati sang ibu. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai 2 orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya, apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri? Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

0: manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sesiap, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi cencente senlice, pemenang yang sesungguhnya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung.

0: berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung di tetapi, kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hei, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh, mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung ni tercape. Kosongkan pikiranmu agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental block, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Cie So Bibing menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sanming Tau Hui Ing, Gema Kehidupan. Di kala liburan sekolah, seorang ayah mengajak putranya pergi berlibur ke daerah pegunungan. Saat sedang berjalan-jalan di sekitar pegunungan, karena kurang hati-hati, si anak tergelincir jatuh kesakitan dan spontan berteriak, "Aduh!" Sesaat kemudian, dari sisi pegunungan terdengar ada suara, "Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh." Si anak merasa heran dan penasaran, ingin tahu dari mana suara tadi berasal. Si anak berteriak lagi dengan suara lebih keras, "Siapa kamu?" Tak lama kemudian, ia menerima jawaban yang sama kerasnya. "Siapa kamu?
3: Siapa kamu?
2: Siapa kamu? Siapa kamu?" Mendengar jawaban seperti itu, dengan marah, dia menjerit sekeras-kerasnya, "Pengecut!" Ia pun langsung menerima jawaban,
3: "Pengecut,
2: pengecut, pengecut, pengecut." Dengan pandangan yang heran, dia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang terjadi?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Anakku, perhatikan baik-baik." Dan kemudian sang ayah pun berteriak ke arah pegunungan, "Kamu hebat!" Dan tak lama kemudian terdengar jawaban bunyi yang sama,
3: "Kamu hebat,
2: kamu hebat,
3: kamu hebat, kamu hebat."
2: Lelaki itu kembali berteriak, "Kamu luar biasa." Suara itu pun menjawab,
3: "Kamu luar biasa,
2: kamu luar biasa,
3: kamu luar biasa."
2: Anak itu terkejut dan memandang sang ayah dengan heran. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa suara yang berbalik tadi disebut Hui Ing atau Gema, yaitu pantulan bunyi. "Anakku, sama dengan Gema tadi, kehidupan ini sebenarnya juga persis seperti itu. Ia selalu memantulkan kembali, memberikan hal yang sama apapun yang telah kamu pikirkan, katakan, dan yang kamu lakukan. Jika setiap saat kamu bersuara positif dan berbuat baik, rajin belajar dan berdisiplin, maka hidupmu akan bergema memantulkan hal yang sama. Ia akan memberimu kepandaian sepadan dan kehidupan yang baik pula. Tetapi kalau kamu melakukan hal-hal yang negatif, kehidupan ini pasti akan mengembalikan kepada kamu hal-hal negatif yang setimpal. Apakah kamu mengerti?" Dan si anak pun tersenyum puas sambil menganggukkan kepalanya. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan, hidup kita adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Kalau kita selalu berpikir negatif, takut, dan penuh kecurigaan, maka kehidupan akan memberikan reaksi yang sama negatifnya kepada kita. Jika kita ingin hidup dipenuhi dengan cinta kasih, maka ciptakanlah lebih banyak cinta kasih dalam hati kita. Jika kita ingin lebih berhasil dalam kehidupan ini, maka kita pun harus berani memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Kesuksesan hari ini tidak tercipta

0: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Kita untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481.
2: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Jalur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata jendela.

buat untuk meneruskan cahaya matahari ke dalam ruangan. Namun apapun bentuknya, jendela pada umumnya adalah bagian di mana sebuah ruangan tertutup dihubungkan dengan dunia luar. Kata orang, rumah yang sehat adalah rumah yang memiliki banyak jendela, sehingga pergantian udara menjadi lancar dan cahaya matahari dapat bebas keluar dan masuk. Rumah atau ruangan yang tertutup seluruhnya, yakni tanpa jendela, biasanya akan menjadi pengap dan terasa lembab, yang tentu saja sangat tidak sehat dan berpengaruh bagi orang yang tinggal di dalam rumah tadi. Saudara, sama seperti rumah atau gedung-gedung membutuhkan jendela, demikianlah kita juga sebagai manusia membutuhkan jendela. Ada pepatah yang mengatakan, mata adalah jendela hati. Itu artinya, mata adalah penghubung antara ruang hati kita yang tak terlihat dengan dunia luar. Melalui matalah, hati kita mendapatkan terang dari dunia luar, agar hati kita selalu menghirup hal-hal yang baru dan terbuka dengan pergantian-pergantian yang ada. Akan tetapi sebaiknya, apa yang dilihat oleh mata adalah apa yang diinginkan oleh hati. Jika hati kita hanya berisi hal-hal yang buruk dan niat-niat jahat, maka mata tidak dapat melihat kebaikan. Hati yang selalu mengeluh, matanya tidak dapat melihat apapun yang sesungguhnya dapat ia syukuri. Tetapi hati yang dipenuhi oleh sukacita dan selalu bersyukur, maka akan dilihat matanya adalah hal-hal yang baik semata. Karena itulah, kita perlu memohon kepada Tuhan agar memperbaharui hati kita, sehingga mata kita dapat melihat melalui jendelanya betapa baiknya Tuhan dengan segala berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku. Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat ada satu seruan yang saya boleh sebut sebagai perintah, perintah firman Tuhan melalui Rasul Paulus, supaya kita sebagai umat tebusan itu tetap bersuka cita. Nah, saya bacakan saudara, bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini bukan sukacita yang di luar Tuhan, tapi yang di dalam Tuhan. Jadi kalau dikatakan senantiasa itu berarti seharusnya harus tetap terjaga sukacita itu, tetap ada. Ya, sukacita di dalam Tuhan itu tetap ada. Jangan sampai hilang gitu saudara ya. Kemudian dilanjutkan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kalau sampai ada sekali lagi berarti diulang itu berarti penting kan saudara. Ini adalah firman yang penting. Nah ini menimbulkan perenungan buat kita semua. Kalau kita menjawab akan seruan ini atau perintah ini dengan berkata, Tuhan aku mau bersukacita. Tapi kok gak bisa sukacita ya? Bagaimana? Ya, ini persoalan saudara. Ada seorang pendeta, saya pernah ikuti khotbahnya dia. Dia menafsirkan ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terus langsung dia berkata, mari kita bersukacita. Terus dia tertawa gitu saudara. Ya, kita agak bingung ya. Kalau dalam hati kita belum ada sukacita, bagaimana ekspresi sukacita itu dibuat saudara? Ya bisa. Kita bisa tertawa, kita bisa buka gembira, kita bisa lompat-lompat, tapi itu kan harus dari dalam hati kan. Betul ya saudara ya. Semua itu kan harus asli dari dalam yang kemudian terekspresi keluar. Jadi tidak bisa kita coba ekspresi luaran ini kita buat seakan-akan kita sukacita, kemudian kita anggap bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan ini. Menurut saya lebih baik kita teliti firman Tuhan dan menemukan apa yang bisa menyebabkan kita bersukacita dalam Tuhan. Nah itu lebih penting saudara ya. Nah kalau kita bisa menemukan penyebab sukacita itu, maka sukacita itu pasti akan muncul. Karena kan kita sudah ketemu gitu ya. Nah ini yang saya ingin bagikan pada Anda. Saya mengajak Anda untuk meneliti akan bagian-bagian dari firman Tuhan. Kali ini satu firman aja saudaraku ya, satu bagian firman dari pengajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Di dalam perikop pokok anggur yang benar itu nempel terus tinggal di dalam Tuhan. Kemudian mulai ayat 9 dikatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, nah ini bicara tentang kasih. Bapa mengasihi Yesus, demikian juga aku, Yesus, telah mengasihi kamu, mengasihi kita, murid-murid Tuhan. Kemudian ada satu kalimat, tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, tinggal di dalam kasih Kristus. Caranya gimana saudara tinggal dalam kasih Kristus? Saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara yang sudah ditebus, dimerdekakan dari dosa, diampuni dari segala dosa, kemudian dari sampah kita dipungut Tuhan dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita semua pasti ingat akan saat-saat itu, saudaraku. Itu adalah kasih Tuhan yang termulia, yang terbesar di dalam perjalanan hidup kita. Nah, bahwa Yesus Kristus sudah mati ganti aku, Itu kasih yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus mendorong kita untuk senantiasa tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi mengingat-ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, itu tidak boleh lepas, saudaraku. Itu cara untuk kita ini bisa menerbitkan sukacita dalam Tuhan tadi. Ya. Nah, saya ingat akan ayat di dalam Mazmur 103, bunyinya demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi ingat terus bahwa aku ini dulu orang berdosa, tapi oleh kasih karunia-Nya aku diampuni, segala dosaku disucikan oleh kasih-Nya, sehingga Dia rela untuk mati di kayu salib, mencucurkan darah sampai tetes yang terakhir, dan oleh darah-Nya kita disucikan. Itu, saudaraku, mengingat akan pengampunan yang Dia berikan pada kita, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kalau saudara pernah ditolong dari sakit apapun, ingat-ingat itu. 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, mestinya kita menuju maut, tapi kita diselamatkan. Ini keselamatan rohani, saudara. Dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi, saudaraku, kita ini harus terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan pengampunan dan kasih-Nya. Nah, itu yang dimaksudkan kembali ke Yohanes 15 ayat 9 tadi. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Itu. Nah, kemudian ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Kalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Jadi, ya kita minta Roh Kudus untuk kita ini terus terhubung dengan firman, perintah Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman. Itu yang akan membuat kita tetap tinggal di dalam kasih. Jadi tinggal dalam kasih itu bukan hanya mengingat-ingat saja. Tadi saya katakan mengingat itu penting sekali. Merenungkan akan kasih Tuhan itu membuat kita ini kembali sadar bahwa aku ini siapa sebetulnya, gitu ya. Aku ini dulu orang berdosa, sekarang aku telah menjadi milik Kristus. Itu harus kita ingat. Tetapi setelah aku jadi milik Kristus, jadi anak Allah, aku ini harus melakukan segala perintah-Nya, menuruti segala perintah-Nya. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Itu ya, tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi contohnya adalah diri dari Tuhan Yesus sendiri. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi semua pengajaran ini kukatakan kepadamu. Itu termasuk pokok anggur yang benar tadi. Di ayat 1 sampai ayat 8 yang saya tidak bacakan. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi Tuhan itu punya jenis sukacita, yaitu sukacita sorgawi. Ini yang tadi disebutkan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi bersukacita di sini itu artinya memiliki sukacita yang dari Tuhan Yesus tadi. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kita enggak pernah kekeringan sukacita, saudara. Saudara, bagaimana kalau kita kehabisan sukacita? Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih-Nya dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Tindakannya apa? Menuruti perintah-perintah Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Maka sukacita itu akan penuh di dalam diri kita. Kemudian Tuhan katakan ayat 12, inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi kalau ada kebencian, kehilangan kasih di antara anggota tubuh Kristus, itu bisa mencuri sukacita yang dari Tuhan. Paham ya, saudaraku ya? Karena itu kita nggak tinggal lagi di dalam kasih-Nya. Jadi tinggal di dalam kasih-Nya itu satu sisi kita mengingat kebaikan Tuhan, penebusan yang Dia sudah lakukan buat kita. di mana aku dahulu orang berdosa, sekarang aku jadi anak Allah, itu ya, itu satu perkara. Perkara kedua, kita mengasihi saudara-saudara kita, menuruti perintahnya, dan salah satu perintahnya adalah mengasihi akan sesama anggota tubuh Kristus. Nah, itu yang membuat kita tetap tinggal di dalam kasih dan menerbitkan sukacita yang dikatakan sukacitaku, sukacitanya Yesus itu terimpartasi di dalam diri kita, dan sukacita tersebut menjadi penuh. Wow, saudaraku, ini indah sekali ya, kalau ini bisa kita alami terus. Jadi perjuangkanlah supaya kita dapat menggenapi Filipi 4 ayat yang keempat tadi, yaitu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Wow, haleluya. Satu tambahan, saudaraku, bahwa sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kita jadi orang Kristen yang kuat kalau kita bisa bertahan, mempertahankan sukacita itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hi, Carmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama Manajemen Jaisindo.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spek

satu lagu yang menjadi lagu favorit saya, yang ditulis oleh sahabat saya yang terbaik selama 30 tahun, hampir 30 tahun kami bersahabat. Tuhan, Engkau ada di dalamku dan Engkau yang menulis hidupku. Sydney Mohede.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 25 ayat 13. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Renungan hari ini berjudul "Berjaga dalam masa penantian." Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. 5 di antaranya disebut bijaksana karena membawa persediaan minyak untuk pelita mereka. 5 yang lain disebut bodoh karena tidak mempersiapkan minyak tambahan. Ketika mempelai itu datang pada waktu malam, pelita 5 gadis bijaksana tetap menyala, tetapi pelita 5 gadis bodoh mulai padam. Minyak dalam pelita melambangkan kehidupan rohani yang terus dipelihara. Orang yang bijaksana menjaga imannya tetap menyala melalui doa, firman Tuhan, dan hidup yang taat. Ia tidak menunda-nunda untuk hidup benar karena ia tahu bahwa Tuhan dapat datang kapan saja. Sebaliknya, orang yang tidak berjaga sering merasa masih ada banyak waktu. Ia menunda pertobatan dan tidak memelihara hubungannya dengan Tuhan. Ketika saatnya tiba, ia tidak siap. Perumpamaan ini mengingatkan kita tentang masa penantian umat Tuhan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak seorang pun tahu kapan saatnya tiba. Karena itu, yang penting bukan sekadar menunggu, tetapi menunggu dengan hati yang siap. Menantikan kedatangan Kristus bukanlah sikap pasif. Itu adalah kehidupan yang penuh kesetiaan setiap hari, setiap doa, setiap ketaatan, dan setiap kasih yang kita lakukan adalah seperti menambahkan minyak pada pelita kita. Marilah kita hidup seperti 5 gadis bijaksana yang tetap setia dan berjaga. Ketika Kristus datang kembali, kita siap menyambutnya dengan sukacita. Hati yang berjaga akan siap menyambut Tuhan kapanpun ia datang.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan.

Kristus pada malam hari ini, kita bersama akan mengakhiri hari dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Bersama dengan saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Maka marilah kita menyiapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan, dengan kerendahan hati kami menghadap-Mu dan mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan menolong kami untuk menjalani hari kami dengan segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin mampu mensyukuri atas setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan atas setiap tugas panggilan kami masing-masing. Pada malam hari ini kami bersama-sama ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu, baik di tengah kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami membangun relasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu membangun relasi yang harmonis, penuh dengan kerukunan di tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kami mampu mewujudkan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Relasi kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami, tolonglah kami sehingga kami mampu menjadi teladan yang baik, kami mampu mendatangkan sukacita dan berkat, bahkan kami sebagai orang tua mampu menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Relasi antara menantu mertua, kakak, adik, dan relasi-relasi yang lain, bahkan relasi sebagai suami dan istri, Tuhan tolonglah kami, sehingga kami mampu mewujudkan kesetiaan, kerendahan hati, sehingga dalam kehidupan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Terlebih dalam setiap harapan dan kebutuhan di tengah keluarga, kiranya Tuhan juga mencukupkan melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kami dapat bekerja dengan penuh syukur dan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk masa depan anak-anak kami dengan segala harapan mereka, Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan ketekunan dan keberanian, bahkan Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Bahkan dalam pergaulan mereka ketika mereka bersama dengan teman-teman, tolonglah mereka untuk bisa memilih pergaulan yang baik di tengah kehidupan modern ini, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga memohon berkat-Mu bagi mereka yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, buah hati di tengah keluarga. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat dengan persoalan-persoalan yang sedang mereka alami. Baik persoalan ekonomi, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik sehingga mereka dapat merasakan kecukupan melalui apa yang mereka upayakan dan lebih melalui berkat Tuhan. Mereka yang merasa kesepian dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan bahkan pengharapan sehingga mereka tetap mampu bertahan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, Tuhan yang menolong dan memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan kesehatan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang hanya dari Tuhan. Untuk keluarga yang dengan setia mendampingi, merawat, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan mereka. Bapa yang ada di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi bencana.

alam, musibah. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik. Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka keselamatan. Bahkan kami semua, Engkau berikan hati bagi kami untuk berempati, peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terlebih juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang semakin bertumbuh, semakin berkembang, bahkan semakin mewujudkan toleransi, kerukunan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin kami, mampukan mereka untuk memimpin dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Kami semua sebagai masyarakat, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mampu mewujudkan toleransi satu dengan yang lain, hidup dalam kerendahan hati, dan kami mampu saling menerima satu dengan yang lain. Terkhusus kami juga memohon berkat-Mu bagi siaran Radio Petra ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga siaran Radio Petra ini semakin mampu berkembang dan semakin mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kami pada malam hari ini sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan esok pagi kami dapat kembali bangun dalam kekuatan dan kesegaran yang baru yang hanya dari Tuhan. Inilah ya Bapa, seruan kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.

0: Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 3 Juli 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah pemahaman tentang dosa dan firman Tuhan. Berdasar dari bacaan Roma pasal 7 ayat 7-20. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama akan memulai hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roma pasal 7 ayat 7-20, yang demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu
bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, banyak orang yang menganggap bahwa dosa hanyalah perbuatan yang terlihat, seperti mencuri, berbohong, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Namun Paulus mengajarkan bahwa dosa jauh lebih dalam dari sebatas perbuatan yang terlihat. Dosa adalah kuasa yang bekerja di dalam hati manusia. Maka terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 28 mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itulah dosa yang karena ada kuasa yang bekerja di dalam hatinya. Namun di sisi lain, firman Tuhan sering dianggap sebagai pembatas yang tidak memberikan kebebasan. Adanya banyak larangan-larangan. Padahal firman justru memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yaitu menyatakan kebenaran, menyingkapkan dosa, dan membawa manusia semakin dekat kepada Kristus, sang sumber keselamatan. Maka dari apa yang disampaikan oleh Paulus dalam teks kita saat ini, ada beberapa hal yang akan kita refleksikan. Yang pertama, apa itu dosa? Ayatnya yang ketujuh menyampaikan demikian. Aku tidak akan tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Paulus mau menegaskan bahwa hukum Taurat bukanlah dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Allah yang memanfaatkan hukum untuk memperlihatkan sifatnya yang jahat. Dosa berarti manusia melawan kehendak Allah, menipu manusia dengan menganggap bahwa yang salah sebagai sesuatu yang baik, dan dosa membawa hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Namun sebaliknya, tanpa firman Tuhan, manusia sering tidak menyadari bahwa hatinya telah dikuasai oleh dosa. Firman Tuhan ini seperti cermin yang memperlihatkan keadaan hati manusia. Karena tanpa firman Tuhan, manusia bisa menjadi pribadi yang merasa dirinya baik, menganggap dosanya kecil, dan bahkan sampai-sampai tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mintalah kepada Tuhan supaya menyingkapkan kita dari dosa. Ingat bahwa dosa tidak hanya sekedar tindakan yang bisa dilihat, tetapi juga dengan sikap, motivasi, dan keinginan hati. Oleh karena itu, pulihkanlah relasi kita yang rusak dengan Tuhan, dengan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Lalu yang kedua, dosa ini memperdaya dan memperbudak manusia. Ayat 15 mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus mau menyampaikan bahwa dosa bukan hanya tindakan salah, tetapi kuasa yang memperdaya manusia. Manusia sering mengetahui apa yang benar, tetapi tetap gagal melakukannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengakui kelemahan kita dan jangan sampai mengandalkan kekuatan kita sendiri.
waspadai pencobaan, waspadai dosa sejak awal sebelum bertumbuh menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, jangan pernah menyepelekan dosa. Waspadai sejak awal dan mintalah Roh Kudus menolong kita untuk dapat menerima teguran firman Tuhan dengan rendah hati. Karena firman Tuhan membuka mata kita terhadap dosa yang tersembunyi dan membawa kita kepada Kristus, sang sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kami sadar akan kerapuhan dan keterbatasan kami. Kami manusia berdosa, tetapi tolonglah kami untuk kami tidak diberdaya oleh dosa, tidak dikuasai oleh dosa, tetapi kiranya firman Tuhan menolong kami untuk menyingkapkan dosa dalam kehidupan kami, untuk kami mengetahui mana yang baik dan yang benar, mana yang jahat, sehingga kami mampu melakukan hidup dalam kebenaran. Kami semakin dekat kepada Tuhan, bahkan kami memulihkan relasi kami semakin baik kepada-Mu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami dalam kehidupan kami, janganlah kami membiarkan diri kami, membiasakan diri kami hidup di dalam dosa. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama akan menjalani segala aktivitas kami, melanjutkan kehidupan kami masing-masing, Tuhan yang menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami. Kiranya kekuatan, keselamatan, dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 3 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penolong dalam doa. Ketika jawaban tidak segera datang, mintalah Roh Kudus menolong Anda untuk bertekun dalam doa. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17.
1: Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, dalam ayat bacaan hari ini, Yesus berjanji memberi kita penolong yang akan menyertai kita selamanya. Roh Kudus memateraikan relasi kita dengan Tuhan dan membantu kita dalam berdoa. Roma pasal 8 ayat 26. Kita kadang percaya bahwa kita hanya perlu datang pada Tuhan ketika kita punya kebutuhan. Padahal, doa adalah keintiman dengan Bapa. Jika Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan secepat kita memintanya, kita tidak akan dapat memahami dinamika relasi kita dan kemungkinan tak pernah belajar pentingnya memiliki kesabaran dan kebergantungan pada Tuhan. Pikirkan Rasul Paulus. Baru setelah 3 kali ia memohon agar duri dalam dagingnya disingkirkan, Tuhan memberinya jawaban tegas. Tidak. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8. Ini bisa merujuk pada 3 kurun waktu yang panjang saat Paulus meminta kelepasan. Saudara pendengar, ketika kita sudah berdoa lama sekali tentang sesuatu dan merasa kata-kata kita seakan menguap entah kemana, itu bukan waktu untuk menyerah. Cara yang lebih baik adalah mendoakan situasi itu agar kita mengerti apa yang sedang Tuhan ajarkan pada kita melalui situasi kita. Tuhan mendengarkan seruan kita dengan penuh perhatian, dan Roh-Nya adalah teman kita yang tetap. Sekalipun kita tidak dapat merasakan kehadiran dan keterlibatannya dalam hidup kita, alih-alih berhenti berdoa, kita harus meminta Roh Kudus menolong kita untuk bertekun.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra. Petra, streaming radio.
2: Give it up for DJ Diva back there.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Selamat pagi sahabat Petra. Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani pagi hari Anda dan setiap aktivitas Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan sahabat Petra bisa ditemani dengan lagu-lagu yang kami hantarkan ke ruang dengar Anda dan mendapatkan inspirasi, kehangatan, kekuatan untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Sudah kami siapkan juga sajian lain yang akan mengisi hati sahabat Petra dengan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living yang akan memandu kehidupan kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semua sahabat Petra di pagi hari ini. Tidak lupa juga kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat menginspirasi Anda dan ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra. Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 sahabat Petra. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya sapaan ini selalu menjadi pengingat kita untuk menjadi agen kasih Allah, sehingga damai sejahtera bisa kita rasakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Saat ini Embun Pagi bersama kembali dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Hari ini kita diberi kesempatan untuk membekali hari sebelum beraktivitas. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri untuk

menerima firman Tuhan, mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, sungguh anugerah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu menguatkan kami di setiap langkah hidup kami. Berkat-Mu menguatkan kami, menghibur kami, dan menuntun kami kepada damai sejahtera. Kami juga bersyukur atas anugerah kesempatan untuk beristirahat semalam, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami di hari yang baru. Tolong kami Tuhan, supaya hari ini dapat kami lalui dengan baik. Karena itu saat ini kami menyediakan diri untuk Engkau bekali dengan firman-Mu. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, kiranya memberikan pengertian, sehingga firman yang kami dengar dapat kami pahami, dan dapat kami gunakan sebagai suluh bagi langkah kehidupan kami. Berkati setiap fasilitas yang kami gunakan pagi ini, supaya mendukung kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sahabat Petra, renungan embun pagi hari ini masih diambil dari renungan sadar Sabto Winedar terbitan Sinode GKJ. Hari ini bersama kita akan menghayati tema kebahagiaan bagi orang yang berserah. Kebahagiaan bagi orang yang berserah. Dengan dasar firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Lukas 10 ayat 21 sampai 24 yang demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil, Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati dalam embun pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Kebahagiaan bagi orang yang berserah. Demikian tema embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kehidupan sahabat Petra akhir-akhir ini? Di tengah beban hidup yang semakin berat, orang Jawa mengatakan harga barang bukan sekedar naik, tapi ganti rego. Harganya berganti karena kenaikan yang cukup signifikan. Belum lagi di pertengahan tahun seperti saat ini, ada banyak yang berjuang untuk kenaikan kelas dan mencari sekolah, yang tentunya membutuhkan pemikiran yang serius dan juga membutuhkan dana yang cukup besar. Dan kalau kita mau mengakui, kadang-kadang
kita terjebak dalam situasi-situasi ini. Sehingga kita tidak bisa bersyukur dan tidak merasa bahagia. Padahal, jika kita mau berhenti sejenak dan merenung, ada banyak peristiwa dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia. Bisa tidur nyenyak, makan cukup, bernafas lega, sehat, aman, nyaman, berhasil naik kelas, berhasil lulus sekolah, ada pekerjaan, keluarga, teman, pelayanan, dan yang lainnya. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia. Dan bacaan kita kali ini, dengan jelas kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan kalau ia merasa bahagia. Jarang kita temui narasi dalam kitab suci yang menuliskan bahwa Tuhan Yesus mengekspresikan kebahagiaannya. Tuhan Yesus menyatakan ia berbahagia setelah peristiwa kembalinya 70 murid yang diutusnya. Mereka kembali dengan bahagia karena berhasil melaksanakan pengutusan itu. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga berbahagia karena Allah berkenan memberitakan tentang kerajaan Allah kepada semua orang, terkhusus bagi kaum yang terpinggirkan, orang-orang kecil atau kaum marginal di tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa yang telah memberikan hikmat tentang kerajaan Allah bukan kepada orang yang bijaksana dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Hal ini memberi pemahaman kepada kita bahwa kasih karunia dan pengetahuan tentang damai sejahtera Allah tidak bergantung pada kepandaian, tetapi bergantung pada kemurnian hati orang yang dengan rendah hati dan berserah. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa semua diserahkan kepadanya oleh Sang Bapa. Jika ada yang mau mengenal Bapa, bisa dilakukan melalui Sang Putra. Pemahaman ini memberikan pengertian dan penyemangat bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena hanya dalam Dialah jalan menuju damai sejahtera dan pertemuan yang sejati dengan Allah Bapa, tidak ada jalan yang lain. Kebahagiaan yang Tuhan Yesus rasakan ini tidak ingin ia rasakan sendirian. Sehingga Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berbahagia karena bisa merasakan secara langsung kehadiran Mesias dan suasana kerajaan Allah yang diwujudkan melalui pelayanan Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat dan mendengar sendiri bagaimana Tuhan Yesus sebagai Mesias menyatakan dan melaksanakan penyelamatan Allah. Mereka mengalami sendiri hidup bersama dengan anak Allah yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum mereka. Banyak orang yang menanti-nantikan kedatangannya tetapi tidak bertemu dengannya. Demikian yang dinyatakan menurut kesaksian dari Lukas. Para nabi dan para raja ingin melihat dan mendengar, tetapi mereka tidak dapat mendengar dan melihat. Berbahagialah para murid yang diberi kesempatan untuk melihat
dan mendengar karya Allah. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui embun pagi hari ini, kita diajak kembali untuk berserah penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan Yesus, membangun relasi baik dan dekat dengannya. Mendengar, membaca, merasakan dan melakukan ajaran Tuhan Yesus di tengah kehidupan sehari-hari kita. Maka kebahagiaan akan kita rasakan dalam hidup kita. Bahagia bukan berarti hidup kita baik-baik saja tanpa ada pergumulan. Bahagia bukan berarti hidup kita mulus tanpa rasa takut, kecewa, marah, dan sedih. Tetapi bahagia adalah walaupun kita sedang dalam pergumulan, takut, sedih, berduka, kecewa, marah, tetapi kita tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita, sehingga kita dikuatkan. Seperti halnya Tuhan Yesus yang membekali dan menuntun para murid untuk diutus, Ia pun menuntun dan memberkati kita untuk menjalani hidup kita dengan berbagai dinamikanya. Yang perlu kita lakukan adalah berserah penuh dan menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi sahabat Petra, kita patut bersyukur dan berbahagia karena kita telah diselamatkan olehnya. Berbahagialah kita yang diberi keselamatan oleh Allah, dituntun, disertai, dan diberkati oleh Allah. Ini adalah kebahagiaan orang yang berserah kepadanya. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini. Mari supaya kita semakin menghayati firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu dalam embun pagi hari ini yang mengingatkan kembali bagaimana kami harus bersyukur, berbahagia dan berserah kepada-Mu. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami berbahagia atas setiap kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami bersyukur atas suka duka kehidupan yang boleh kami rasakan. Bukan karena kami hebat dan kuat, tetapi karena kami tidak sendirian. Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati hidup kami. Ini adalah kebahagiaan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada kami, supaya kami tetap dapat merasakan syukur dan bahagia di tengah pergumulan hidup kami. Karena Tuhan ada membersamai kami. Begitu pula kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menjalani hari ini dengan bahagia dan penuh syukur. Siapapun yang kami temui, apapun yang kami rasakan, kiranya tidak menghilangkan rasa syukur dari hati kami. Mampukan kami untuk terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang setia. Berkati kami dengan berkat keselamatan, kesehatan, ketenangan dan damai sejahtera. Kami mau menyerahkan hidup kami terkhusus hari ini seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.
Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Hestri Murwasari dari GKJ Rewulu. Mari kita jadikan firman Tuhan hari ini sebagai penyemangat kita untuk berbahagia dan bersyukur sepanjang hari. Saya Pendeta Hestri Murwasari mohon pamit. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan jiwa dan raga, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami sejak tadi pagi sampai saat ini. Juga bagi sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani, terima kasih sahabat Petra memberi warna yang luar biasa bagi Bun Pagi kita hari ini. Sahabat Petra, di hari Sabtu ini barangkali sahabat Petra juga sudah menyiapkan banyak agenda, khususnya bagi Anda yang libur. Di hari Sabtu ini mungkin sudah merencanakan acara kebersamaan dengan keluarga. Kami mengucapkan selamat bersama-sama dengan keluarga sahabat Petra, karena memang kebersamaan dengan keluarga itu sesuatu yang sangat berharga sahabat Petra. Ketika mungkin dulu putra-putri sahabat Petra masih kecil, kebersamaan itu masih mudah untuk kita miliki. Tetapi ketika mereka mulai beranjak untuk menjadi dewasa dan mempunyai aktivitas pribadi masing-masing, maka kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali ketika terjadi. Karena itu sahabat Petra, jika hari ini sahabat Petra merencanakan acara kebersamaan dengan keluarga, nikmatilah itu sahabat Petra, karena itu momen yang sangat berharga, khususnya di akhir pekan seperti ini. Dan bagi Anda yang sekarang ini mungkin sedang sendiri di rumah dan juga beraktivitas di rumah, kami tetap akan menemani sahabat Petra dengan program Bun Pagi hari ini. Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, sahabat Petra masih bisa mengirim ke nomor 0856-0202-4567. Mari kita lanjutkan program Bun Pagi kita hari ini sahabat Petra, masih di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM.
7: Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.

Shalom, kita jumpa lagi saat ini. Jumpa kembali dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi pendengar dimanapun berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, memberikan kami kesempatan menikmati baik-baik kebaikan Tuhan dan napas hidup. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, kuduskan kami dengan dalam kebenaran firman-Mu, bahkan juga para pendengar dimanapun berada. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini tema kita adalah persembahan yang hidup dan yang berkenan. Roma 12 ayat 1-8. Ayat yang lain bisa kita baca di Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Dan juga di Yesaya 51 ayat 1 sampai 6, Mazmur 124, Mazmur 138 dan Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, bahwa banyak orang yang memahami ibadah itu hanya